0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nopar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Calle FM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: JJS 36.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju hasanah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Ketiga, email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya, ya, ya. Eh, pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh, iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Ya ya ya.
4: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: moda transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
2: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi gerebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
4: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama, pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
5: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh kelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
4: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
6: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
3: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di 2 wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
7: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
8: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
7: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
9: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
7: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
3: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
10: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
10: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: Play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Nah, semoga masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya, tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan, dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan melakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Pasca dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
6: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim. Dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin, sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
5: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabarnow tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabarnow tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabarnow online melalui www.radioprssnijabar.net.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarnow yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Wargi Kanyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswa. Soalnya loh.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati larannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080988.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung sambut positif reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Reaktivasi Bandara Husein jadi lompatan ekonomi baru. 500 ton sampah di Pasar Ciwastra dibersihkan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Farhan optimistis kebijakan reaktivasi akan mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai penggerak ekonomi Kota Bandung. Farhan mengatakan proses kajian reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara sedang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Menurutnya karena anggaran tahun 2026 sebagian besar telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Husein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang pengelolaannya akan ditentukan pemerintah pusat.
1: Husein rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini Bappenas yang hitungin. Bappenas akan menghitung, nanti Bappenas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa. Bappenas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang, anggaran 2026 udah jalan semua, maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena statusnya PLN atau pinjaman luar.
0: DPRD Kota Bandung merespon positif rencana pembukaan kembali atau reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar Bandara Husein Sastra Negara segera direaktivasi. Asep mengatakan dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, diharapkan roda ekonomi di Kota Bandung kembali pulih seperti sebelumnya. Selain itu, industri bisa tumbuh pesat dan ekonomi terjaga.
2: Tentu saja ini kabar baik buat kita semuanya. Apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, tentu saja ini menjadi bagian penting. Karena dengan reaktivasi Bandara Husein, itu insya Allah perputaran ekonomi akan semakin baik di Kota Bandung. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi dari masyarakat, baik itu kalangan wisatawan, kemudian juga para pelaku usaha ekonomi di Kota Bandung. Kita berharap betul bahwa Bandara Husein ini segera direaktivasi kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi instruksi dari Pak Presiden segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dan ini sekali lagi menjadi kabar angin baik buat kita semua.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung mengawal ketat pengangkutan sekitar 700 meter kubik tumpukan sampah di kawasan Pasar Ciwastra. Tumpukan sampah yang mencapai 560 ton tersebut ditargetkan selesai diangkut dalam 1 hingga 2 hari dan area tempat pembuangan sampah atau TPS di pasar tersebut harus kembali bersih. Pembersihan dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi area belakang Pasar Ciwastra yang dipenuhi ratusan ton sampah yang menggunung pada Kamis 28 Mei 2026. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan sebanyak 14 hingga 18 armada truk tronton dan non-tronton dikerahkan bergantian untuk mengejar target pengangkutan. Selain di Pasar Ciwastra, pembersihan intensif juga diprioritaskan di 5 TPS besar lainnya di Kota Bandung selama 2 minggu ke depan. Seiring dengan upaya pengangkutan sampah, pemerintah juga terus menyiapkan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF agar penumpukan tidak terulang lagi.
3: Telah dilakukan pembersihan atas perintah dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, kemudian dikawal ketat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat dan Pak Sekda Kota Bandung. Tumpukan sampah di Pasar Ciwastra ini kurang lebih sekitar 700 meter kubik atau sekitar kurang lebih 500 ton. Ini diupayakan dalam waktu sehari dua hari ini harus selesai, mumpung masih diberikan kuota yang cukup untuk mengatasi ini. Dan kita sudah memprioritaskan kurang lebih 5 TPS yang besar-besar untuk dilakukan pembersihan setidaknya di seminggu atau dua minggu ini. Dan kita akan gunakan semua cara termasuk menggunakan teknologi baik itu RDF maupun teknologi-teknologi yang lainnya agar pengolahan sampah di Kota Bandung semakin efisien.
0: Tim Postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung memeriksa 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi serta 1.248 ekor domba dan kambing. Pemeriksaan dilaksanakan di 288 lokasi. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hingga Kamis 28 Mei 2026 pukul 12 siang dan pemeriksaan akan berlangsung hingga berakhirnya hari Tasyrik. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, dari pemeriksaan tersebut, tim hanya menemukan kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan bagian organ yang harus diafkir dan tidak untuk dikonsumsi. Antara lain terdapat cacing hati di sebagian organ hati dan beberapa di bagian paru rusak seperti terdapat bercak-bercak merah atau terjadi pengerasan sehingga tidak layak dikonsumsi. Gingin mengungkapkan sebelumnya tim antemortem berhasil memeriksa hewan kurban lebih dari 17.000 ekor, terdiri dari domba 8.027 ekor, sapi 4.623 ekor, kambing 298 ekor, dan ada 1 ekor kerbau yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan 2 lokasi di rumah potong hewan atau RPH.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 102.000 tempat duduk kereta api jarak jauh disiapkan untuk menghadapi masa libur panjang selama 7 hari sejak Selasa 26 Mei hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Manajer Humas Da KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan, jumlah tersebut meliputi 28 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Kuswardoyo menambahkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 61.664 tiket telah dimiliki pelanggan atau sekitar 60,3% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.
5: PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 2 Bandung telah menyiapkan sebanyak 102.186 tempat duduk bagi 7 hari perjalanan selama masa libur panjang Idul Adha. Kami menyiapkan 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Hingga saat ini, tercatat 61.664 tiket yang telah dimiliki pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 60,3% dari ketersediaan tempat duduk yang ada.
0: Seorang petugas keamanan sebuah hotel di Kota Bandung ditangkap polisi karena mengedarkan barang haram jenis tembakau sintetis. Tersangka yang berinisial FM, 19 tahun, nekat menjual barang haram tersebut dari pos keamanan tempatnya bekerja. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tertangkapnya tersangka merupakan pengembangan dari hasil penangkapan seorang pengguna narkotika di kawasan Cimahi. Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat menjual barang haram karena tergiur keuntungan besar dari penjualan tembakau sintetis yang dipasarkan secara daring. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup.
6: Padanya telah ditemukan kurang lebih ada 33 gram tembakau sintetis, di mana dia melakukan pengedarannya. Dia juga menjualkan dengan menggunakan modus ditempelkan di suatu lokasi, atau juga dia langsung COD, bertransaksi langsung di pos jaga satpam.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: Maya, Party.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: at 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0227908361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: dokter.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6. Hei, ikutan bro.
1: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: JJS 3.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan.

Job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080

98.8 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Derah, gimana nih, masih liburan? Atau sobat semuanya sudah beraktivitas seperti biasanya? Apapun itu, di sore hari, waktunya JJS 36 bareng Meina Rahman. Let's go, kita JJS 36.

Gimana ya Sobat Maya, kemarin udah berkumpul dengan keluarga kah di Hari Raya Idul Adha 2026? Yang mana nih Sobat Maya, walaupun hari Jumat ini terbilang hari fitness ya. Karena kemarin hari Kamis itu adalah cuti bersama. Jadi hari Jumat ini bisa dibilang hari fitness, hari kejepit nasional. Karena kenapa Sobat Maya, hari kemarin Sobat Maya hari Rabunya kita merayakan Idul Adha, terus juga hari Kamis cuti bersama, hari Jumat beraktivitas seperti biasanya, dan Sabtu Minggu itu bagi kebanyakan orang juga ada yang libur dari aktivitas. Ditambah hari apa coba? Senin ya? Senin sudah libur lagi ya? Hari Raya Waisak ya? Wow. Memang terbilang Sobat Maya bulan bulan Mei ini kata orang baru masuk udah libur lagi. Udah liburan masuk lagi, tapi libur lagi gitu ya. Terbilang liburnya cukup banyak. Dan memang Sobat Maya salah satunya seperti dalam rangka Hari Raya Idul Adha, apalagi Hari Raya Waisak juga nih Sobat Maya, banyak yang akhirnya transportasi mengalami lonjakan. Salah satunya kereta api atau bis-bis atau travel-travel ya. Bahkan memang di jalanan terbilang nih Sobat Maya yang agak jauh-jauh ya, proyeksi arus mudik budik Idul Adha, arus balik Idul Adha memang terasa Sobat Maya. Dan memang prediksi puncak arus balik Idul Adha Sobat Maya pada hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Karena banyak orang yang akhirnya mungkin ya gitu langsung mengkondisikan udah deh cuti. Udah cuti bersama terus cuti, ambil cuti lagi biar sampai hari Senin bisa menikmati yang namanya liburan. Ini emang mumpung Sobat Maya ya. Mudah-mudahan Sobat Maya juga bisa liburan, liburan bareng keluarga, sambil beribadah, sambil, pokoknya banyak hal yang Sobat Maya pengen lakukan. Yang penting seru-seruan. Dan sekarang sudah waktunya, JJS36 bareng Maya Indah Rahman ya. Let's go. WhatsApp-nya ke 0877 70 80 98 98.

0: KFM.
1: Katanya, sebetulnya si Mas, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi?
3: Tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya ya ya. Hey Pak, Pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cipaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya,
0: Maya FM.

Makanya nih sahabat Maya, jangan sungkan-sungkan. Kalau sahabat Maya menginginkan sesuatu, ya udah coba ungkapkan aja keinginan sahabat Maya daripada dipendam ya. Kalau udah terungkap kan, kita mau bisa mencapainya, mendapatkannya, alhamdulillah. Kalaupun enggak ya, enggak penasaran, udah diungkapkan, kita harus bersyukur juga ya. Gimana sahabat Maya? Perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin, sahabat Maya sudah sate-sate? Udah habis atau dagingnya masih banyak di kulkas, di freezer? Karena ada beberapa dari sahabat Maya yang akhirnya menunggu, udah deh, sampai weekend sekarang gitu kan, dagingnya disisain, masih buat kumpul-kumpul. Yang kemarin misalnya kumpul keluarganya hanya segelintir saja, tapi di Sabtu Minggu sekarang, di weekend sekarang, sahabat Maya pengen bikin acara. Makanya udah deh, nanti di weekend sekarang dagingnya asik ah, nyate-nyatenya. Jadi ada dua sesi gitu. Memang sahabat Maya, sebentar lagi setelah perayaan Hari Raya Idul Adha, kita akan menghadapi liburan Hari Raya Waisak. Ini salah satu perayaan suci penuh makna bagi umat Buddha di seluruh dunia. Karena momen ini memang untuk mengenang tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama, sahabat Maya. Jadi siap-siap nih, setelah kemarin liburan ya sahabat Maya, sekarang di akhir Mei, itu tanggal 31 Mei, jatuh Hari Raya Waisak, yang tentunya di hari Senin akhirnya ditetapkan jadi hari libur. Jadi karena kayak gitu, ya udah deh, akhirnya ini lagi deh, liburan lagi. Are you ready? Ya udah, makanya sekarang jadi SGN 6 aja. Sebentar lagi Mbak Ina mau bacain, sebetulnya sudah requestan ya.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
2: @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nupar sih.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Oke, Sobat Maya, Maina mau bacain. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Hai, apa kabar? Ada Bungsu Cikaputihan. Kumaha damang Bungsu? Assalamualaikum Bu Hajah Maina. Waalaikumsalam. Kayaknya Bungsu suka banget lagunya Last Child Sekuat Hatimu. Boleh, udah disiapin ya. Jajan sorenya bareng Hajah Maina duluan, Hanupis, bareng Mama Shanda juga, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teh Hijai Stefani, Kang Diansa, Cicades, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nanar GA, Jajang Jalak, Amti Barat, Tetatin Supriyati, Napi Ayi, Lima Nurdin, Kum Kawa Sobat Maya semuanya deh. Spesialnya buat Bungsu yang lebih yang lagi lembur kerja. Wih, ini semangat boy. Ini mah Bungsu Maya, asal lembur. Lembur terus, Bungsu sehat-sehat selalu, lancar aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ada Jajang di Jalak, apa kabar Jajang? Hai, pengen melamun? Ih, ngelamun apa tuh Jajang? Kan sebentar lagi besok udah gajian lagi. Terus udah liburan lagi, langsung ya tugaskan ya. Jajang selanjutnya bareng Pak Adam, Kang Agus Oce, Mas Lesu, Kang Lukman, Pasar Baros, Prebi Acu, Mama Shanda, Mama Vita, Ani Aruna, Ani Cigon, Umi Lila, Nado, Andin, Nenek Putri, spesialnya buat Nani Memori, dan juga buat Teh Maina, Hanupi, sama-sama. Febri Acu, apa kabar si pejuang cinta di kawasan Banjaran Cenang Panon? Hadir, selalu ikutan JJS 36. Kangen dong Teteh, Dewa, iya, pasti kangen Dewa 19 dan kangen JJS 36. Bener, betul. Jajah serangnya para sobat maes puanya, buat Neng Asih orang Cipatujah, Nia orang Cinta Asih, Nurul Aisy, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Eseika, Dian Sanginu, Cepet Sandria, Mansur Parihin, Kang Alam Bolem, Jana Aris, Imas Jua, Mang Nanar, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Umi Lela, yang dud, spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman, bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Nih, langsung Maina play ya. Satu lagu miliknya Last Child dengan Sekuat Hatimu.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Radio Pelimba ya, mantap lagu-lagunya. Oke, okay. Yang mau request boleh. Meina mau nyapain lagi nih, sahabat Maya sudah siap ikutan JJS36 di sore hari ini. Hai, apa kabar? Ini ada Muhammad Kesatria Esaika. Kumaha damang, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih udah selalu setia di JJS36. Pokoknya absen lah bareng sahabat Maya semuanya aja. Ada Bang Dadang di TCI, kumaha damang, ikutan JJS36 bareng Teh Meina. Mau jalan-jalan sorenya bareng Aki Kanha, katanya salam ya. Buat Kang Alam Bolem, Kang Ayi, Kang Ayi, Nado, Jejang Jala, Kumilila, Mama Shanda, buat Neng Meina, semoga sehat selalu, berani beda, berani kaya. Atunun, Mang Nanar di Gunung Asepan, apa kabar? Mang Nanar, ikutan jalan-jalan sore boleh bareng siapa aja, Mang Nanar? Bareng Teh Meina dong, pasti itu Maya, harus. Harus di absen Mang Nanar ya. Bareng Kang Alam Bolem, Kang Wan Manoko, Kang Sandi, Kang Hendi Targi, Kang Lukman, Kang Mansur, Kang Pepi, Kang Jajang Jalak, Ayah Raja Wali, Dadu Gondrong, Kang Tono, semua sobat Maya, spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Oke, okay. Nanti sobat Maya ini juga mau kalian telepon. Jadi sobat Maya boleh mau telepon juga ya, atau mau komen-komen di Facebooknya Meina Rahman.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Memang setiap momen di Idul Adha, pasti ada selain haru, bahagia nih sobat Maya, ada cerita-cerita yang membuat kita meneteskan air mata, termasuk ketika hewan yang dikurbankan, itu adalah hewan yang memang sudah diurus dengan baik, sudah disayang, udah deket banget, wah udah kayak, bukan hanya sekedar hewan peliharaan aja sahabat Maya, tapi kayak gimana ya, ada kayak misteri kayak gitu ya. Dan pada momen Idul Adha tahun ini juga, Irfan Hakim tak absen untuk menunaikan ibadah kurban. Namun ada hal yang membuatnya menangis, yakni saat hewan kurbannya atau sapinya disembelih sahabat Maya. Karena momen haru tersebut terjadi saat Irfan ikut mendampingi proses penyembelihan hewan kurban yang sebelumnya telah dirawat oleh dirinya. Bahkan menurut ada salah satu sapinya telah dipelihara selama 2 tahun sahabat Maya. Wah, pasti kedekatannya memang berbeda. Dan tentunya ini sahabat Maya, dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita bisa memaknai yang namanya kurban itu kadang memberikan, kita harus memberikan yang terbaik. Seperti salah satunya hewan kurban gitu ya. KDM juga kemarin, wah, mainnya lihat videonya, hewan kurbannya big size banget. Itu dibawa disembeli oleh anaknya yang ada di Garut. Nanti deh main akan spill-spill dikit ya. Tapi jangan kemana-mana, masih di 98 FM Bandung. Berani beda, berani gaya dar. Karena ada pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Oke, Sobat Maya 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Meina mau nyapain dulu, Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Hai, apa kabar? Ini sama siapakah gerangan coba ya? Ada... Hai hai hai, ada Mas Leo yang ada di ujung berung nu kasepna sorangan nente ya. Mau ikutan JJS 36, pokoknya nyampain buat semuanya Sobat Maya dan supernya buat Ibu Negara aja deh. Terima kasih. Ada Nika Sandi Yuda hadir, Teh Meina terima kasih. Hatur nuhun pisan. Ada Nini Komala hadir, Teh Meina cantik salam bareng Sobat Maya semuanya juga kru sehat selalu bahagia sama Mama Angga yang ada di Bale Enda. Terima kasih. Hanupis Mama Angga, hatur nuhun pisan. Terima kasih udah nyapa-nyapa Meina juga ya. Terus ini ada Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati, apa kabar? Serta Meina Rahman, kabarnya gimana? Pengen banget lagunya Menikah yang Java Jaif. Boleh. Jajang Sarema jalan-jalan jalak nanti memori. Terus juga semoga cintanya abadi sampai ke pelaminan. Amin. Boto Milila, Tenado, Bu Ratu Engang, Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oja, Bu Meta, Edi Cimahi, bareng semua Sobat Maya, spesialnya buat Teh Meina Soleha, bareng arakannya Hanupis. Pokoknya berani beda, berani gaya derah. Oke, nanti Meina siapin dulu lagunya ya. Dan jangan kemana-mana, masih di 98 Maya Pembandung, berani beda, berani gaya derah.

miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

Tedan Lab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, Play Radio Pelimaya, mantap lagu-lagunya. Hai, ada Suryadi di Rancayake, apa kabar? Mau nyapain buat Mama Reva, Mama Dini, Tete Takuya, Tete Cebay, Mama Nuis, Bang Nanar GA, Mas Losu, Kang Alam Bolem, Kang Jajang Rosmana, Kang Abo Metal, Jeda Batin, spesialnya buat grup GGS Sejati aja. Oke, sobat Maya, hari semakin sore, udah mau memasuki interval ketiga, walaupun tinggal sekitar 9 menitan lagi ya. Dan kalau sobat Maya sempat ingat sama salah satu selebritas Nikita Mirzani. Masih ingat gak sobat Maya? Sekarang Nikita Mirzani ini berada di balik jeruji, dan tentunya mau tidak mau sobat Maya, hari raya Idul Adha Nikita Mirzani ini merayakan di dalam penjara. Karena seperti yang kita ketahui, Nikita Mirzani ini harus merayakan Idul Adha di balik jeruji karena terjerat kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reja Gladys. Buntut dari kasus tersebut sobat Maya, ibu dari tiga anak itu harus divonis 6 tahun penjara. Dan tak hanya itu, Nikita juga dikenai denda 1 miliar subsidiar 3 bulan kurungan pada Desember tahun 2025. Walaupun memang Niki ini merayakan Idul Adha di dalam penjara ya, tapi sang artis tersebut menulis sebuah pesan yang menyentuh, dan itu langsung diunggah dalam akun Instagramnya sobat Maya pada tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan Niki ini tampak mengunggah beberapa foto. Foto itu saat Nikita menjalani persidangan kasus pemerasan, tindak pidana dan juga pencucian uang pada tahun 2025 lalu. Niki tampil stylish dengan baju warna putih panjang dengan motif cantik warna biru. Ia juga tampak memakai kerudung warna putih gitu. Tak cuma itu, Niki juga tampak memakai polesan make up serta rambut yang disisir rapi. Terakhir ia memadukan penampilannya dengan kacamata gitu ya. Padahal itu memang dia sengaja mengunggah foto saat dia di persidangan sobat Maya. Dan bersamaan hal itu juga, Niki tampak menulis pesan menyentuh. Ia menyinggung soal momen-momen seolah terhenti saat dirinya mendekam di balik jeruji sobat Maya. Everything pause, semuanya terhenti. Oh my god. Ya sobat Maya, mudah-mudahan ya, apapun yang sobat Maya rasakan, karena perjalanan, setiap perjalanan hidup kita pasti punya makna tersendiri. Dan semoga kita selalu belajar apapun yang sudah kita alamin ya. Yuk, semangat, semangat JJ 36.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Gak kerasa Sobat Maya sekarang sudah memasuki interval ketiga. Jadi ada satu interval lagi. Maya akan nemenin JJS 36 ya. Apa kabar? Ada Suryadi yang ada di Rancaikek. Apa kabar? Selamat sore. Mau ikutan janjian sore bareng Mama Reva, Mama Dini, Tahita Kuya, Oi Cibai, Mama Ois, Mang Nanar, Mas Losu Uber, Kang Alang Bolem, Kang Jajang Rusmana, Kang Abo Metal, Jidan Batim. Spesialnya buat grup JJS Sejati. Ada Abi Dadan Kasir di Cirangrang. Hai di daerah Cirangrang Timur ya. Salam kenal Kang Dadan. Mau ikutan jalan-jalan sore bareng siapa aja sore hari ini? Mau absen dulu nih buat Ari Gundul, Iran, Mas Areng, dan gak lupa buat Ana Cirangrang. Semua spesialnya buat Aki Kanha, spesialnya juga buat Teh Meina. Okay. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Semoga secara rehat sedayana lancar-lancar aktivitasnya ya. Masih di JJ 36.

0: 89.8 MyFM.
1: Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: dokter sih.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

metal di sisi Citarum, pokoknya cowok yang menolak tampan. Iyalah, enggak apa-apa, tolak aja kalau ada yang nyebut tampan, karena tampan itu dari hati. Asik. Janjian sorenya, oh pengen di-play lagunya Selamat Tinggal Masa Lalu dari 5 Minutes. Janjian sorenya bareng Kang Alam Bolong, Mimah Cua, Gus Oce, Jayang Rusmana, Mama Keisha, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Bu Mega Utami, Jeroro, Mas Lesu, spesialnya buat diriku yang lagi lebahan di atas tawar sutet. Spesialnya buat penyiar idolaku yang lagi siaran aja. Terima kasih. Gitu, gimana rasanya rebahan di atas sutet? Wah, pasti indahnya luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat suasana di sisi Citarum yang terbilang paling itu indah kayaknya. Okay, yaudah, bye-bye masa lalu deh. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Yang penting jadi pelajaran aja.

Kalau Sobat Maya mau memanfaatkan long weekend ini dengan jalan-jalan keluar, dengan menggunakan armada umum, misalnya entah itu kereta, bis, kalau bisa sih memang belinya langsung PP aja, terkhusus untuk kereta ya. Kalau Sobat Maya kereta, pesawat gitu kan, enaknya udah belinya PP aja, berangkatnya udah langsung beli, pulangnya udah dipersiapkan. Karena kalau misalnya pulangnya dadakan beli, Sobat Maya, pasti itu akan susah untuk kita dapat tiketnya, karena memang diprediksi arus balik dari Idul Adha nanti di hari Senin ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya sekarang berencana untuk jalan-jalan keluar kota pakai fasilitas umum, itu Sobat Maya sudah diprepare-kan, entah itu misalnya kendaraannya, entah itu kalau misalnya mau nginep, itu jangan langsung main berangkat-berangkat aja Sobat Maya, langsung prepare aja ya, takutnya gak kebagian, soalnya ini terbilang padat nih long weekend ini.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ya, Sobat Maya, walaupun gak ingin usai, cuma waktu yang akhirnya memisahkan. Terima kasih Mama Dini yang ada di Lembang, terus juga Surya di Almawi, Andika Sandi Yuda, Reski Cerdiansah, buat Padil Arsaka, Yana Kiming, M. Ferry Kurnia, Yadi Suryadi, Diani Fitri Sofian. Terima kasih buat Yadi Suryadi juga ya. Pokoknya terima kasih untuk Sobat Maya sudah selalu stay tune di JJS 36. Hatur nuhun pisan, semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sobat Maya, wah, sampai ketemu lagi nanti hari Senin ya, insya Allah. Selamat liburan, selamat long weekend, dan hanupis sampai ketemu lagi tentunya di JJS 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

ujung bumi, menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Kubentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak aral dunia demi pertemuan di telagamu, wahai nabi junjungan.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Μαρία FM.
1: Αγάπια, σε δέντρα διαστήμα, νουπάρτι. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: pembuktian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat, Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: Hari tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Javier y Fer.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: berhenti.
1: Maya FM.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK.

0: Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM,
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Saldo per B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98, Maya FM

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: My FM 98 My FM.

0: BFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: menanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Sibang, Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CCS 36.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM, Maya FM 98.
2: Maya FM.

0: IFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nukar Di SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: JJS 3

Tedaklaw, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah.
2: Joget Morena.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunggu.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

لله الحمد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زد علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali hadir gelaran damar hati, penyejuk hati, penguat jiwa seluruh di hati. Masih di 98 Maya FM di Komplek Kepopermi 1 Blok T nomor 11. Insyaallah kita akan kembali takarub kepada Allah di pagi hari ini ya, melalui gerakan ini, yaitu dengan kalau biasanya kita tahsin ya, Ramadhan hari Sabtu, tahsin Al-Quran. Masih berhubung hari ini masih momennya momen tasyrik kok, gitu. Itu maka kita terus ilmui oleh kita atau pahami oleh kita apa sih yang namanya tasyrik, gitu. Pertama, tasyrik itu awas jangan pakai cup ya, tapi pakai kop. Kalau pakai cup itu jadi syirik nanti lah. Ya, jadi syaroka, jadi syirik pakai cup. Pakai cup, tapi kalau pakai ki atau q ya, pakai ki itu. Itu tasyrik ya, artinya bukan musyrik ya, tapi artinya adalah matahari terbit. Bisa lagi tasyrik itu seperti kira masyrik ya, bainal masyrik wal maghrib. Jadi masyrik itu artinya masyrik tempat kan, itu mah kalau masyrik itu kan isi makan tempat bijil panon poe itu masyriq. Tapi kalau tasyriq itu matahari yang muncul, bukan menyebutkan tempat. Naon cenah hubunganana? Naon hubunganana cenah tasyriq ujug-ujug manana teh matahari terbit? Oke, arimakumullah. Yuk, dah hari ya makan zaman kapungkur. Kecu ketika kurban teh kan melimpah, wah melimpah bisa lah tu. Seun kurban teh. Tak aku saking melimpah, nama mungkin bisa dimakan hari itu, bah hari tasrik hari menyembelih macam tanggal 10 kan menyembelih. Gitu. Tidak mungkin akan habis dimakan hari itu. Maka dikasih waktu oleh Allah, silakan jangan puasa, haram kalau puasa, yaitu di mana hari itu adalah hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu diharamkan puasa itu 4 ya, 10, 11, 12, 13 itu haram. Arek sunat, arek kodo itu ada komando wajib mata ayah. Seandainya sunat, contoh misalnya hari ini pedah osok non, pedah osok daun misalnya, tekenging. Hari ini pedah, hari ini ayah mulbin, dia 13, tekenging geramaku. Gitu. Jantan kumah tuh, jantan nama nyata orang tidak boleh ya, terkenging puasa gitu. Tak sok ke orang pahami. Nah maksudnya tasyrik
ya ujung-ujung karena daging misalnya gitu, ujung-ujung karena makan. Saya kurang makan sokil. Hari tasrik apa hari apa arti hari tasrik? Hari makan-makan salah. Ya salah rimakumullah. Arti namun arti itu. Kalau tujuan apa tujuannya tasrik hari tasrik itu? Gitu. Kalau makna nanya makna tila tasrik mah nyata matahari terbit. Ya matahari terbit. Nah maksudnya juga karena matahari terbit. Nah, kumaha bu asih? Cek orang tiga informasi. Nah, ya atuh rahmatullah informasikan sambil. Ya lah, ini menyimak nyimak kelawanya mumpung momentum nak. Mencerang bu asih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So atuh ta sok naroskeun nya. So, RCM jimak. Kembali wanita jimaknya. Dah ya laporan. Kumaha bun kadinya bun ka RCM ayeuna. Sumping nak, ya teh saya ente gitu. Lagi ayah sebagian kembali teh lu iya. Nah, ini terus jalan ni nama kula. Aplikasi nak terus mencerang ni nama. Terus saya ni mangga bila ayah nunggu iya. Gitu. Umum alhamdulillah. Umum kuma umum masih kena tasrik ayah nama masih. Tak awasnya tasrik ke sana iya. Saya mencerang. Alhamdulillah tu nuna tu bun. Ya. Atuh nuhun karena iya nak karena nuhun karena informasi nak. Sok atuh non bunda hari tasrik teh biasa sok lihat di kenon makan makan lepat lembak bolo. Aneh hari hari makan makan tasrik mah. Nyata tasrik teh harti nate matahari terbit. Non maksudnya dihubungkan aja. Tidak boleh berpuasa tuh. Nah maksudnya kia. Kan daging melimpah. Oh gocok aduk pasti lah geser. Muaseep. Ya muaseep. Kaping 10 kan nyembeli. Muaseep. Nyesa nyesa. Nah dipoekkan disukna teh gitu. Ya. Dipoekkan. Dipoekkan. Mente. Ya me awet. Cina ni awak dipuaskan? Nah, bahulah awak dah kulkas atau bahulah awak kulkas jadi awet kentir di deng-deng pun ayam namanya dijemur, dipuak, gitu gelingan etah cau lah pun dipuak, awet nih. Coba lah pun tu dipuak mah buruk, ya, dah, gitu. Nah itu je rumah kul. Jadi nama tu tasrik teh. Lain makan-makan. Nah, emang tujuannya engkek ieu maksudna teh tujuannya kusabab melimpah nya daging itu bisi ka dituna bisa mubadir gitu nya. Maka ulah ieu soke makan gitu. Soke makan. Ya teu kaya di puasaan. Gitu bisi mubadir kena kan. Mubadir makan langkung dosa atau jadi dosa karena jadi disebut ayah nak senang kerinta ayah anu ngejemur daging ya ini makan di kulkas remaku mau atau itu ayah kapungul makan jadi sarupa deng-deng ngungkul ayah nama tu jadi deng ayah katakan bisa nalu di deng-deng tapi wabil di kulkas mah kayak bisa rupa-rupa ayah lu di sate karena teh ayah anu di gepuk itu ayah anu di non kecap gitu jadi kecap kecap asam asam kecap rupa-rupa we itu ta eta tasrik namanya jadi tasrik teh hari menjemur ya hari menjemur daging gitu. Tujuan nak abeh naon abeh awet tuh ya cenah jangan cenah hubungan jeung
cekenging puasanya kan gambaran itu ya, gambaran melimpah daging loba. Itu pun dibawa puasa awet gitu. Tak sehingganya, sehingga ayah pendapat ya. Ya pendapat ya makuloh. Ayah pendapat. Omatnya. Ulah dugikan kalau titilu poe. Gitu. Titilu poe itu iraha nyata. 11, 12, 13. Gitu. Cenak kali itu aku maha. Anu sesana. Nah maksudnya itu seandainya ya. Seandainya misalnya. Di pencinta tanggal 10 tuluy leuwih di tanggal tanggal 1 tanggal 2 tanggal 11 12 13 gitu ya, maka efekna awon gitu, bisa mungkin lah efekna awon, tapi da kusabab aya carana teh kapungkur mah di deng-deng gitu ya, akhirnya awet berbulan-bulan oge okay. Itu di rekayasa aya nama di kulkas bisa mang bulan-bulan bisa tepung sama tepung tahun di Idul Kurban anu berikutnya teh masih kena aya bisa gitu. Apa mungkinnya rama kula. Jadi anu dikersakeun nya melimpah ya, anu dikersakeun melimpah daging. Ya kudu emut kanu kan dina asnapnya, asnap kurban mah aya dua. Al-Qoni'a wal-Mu'tar. Asnaf nanti Qoni'a te jalma anu Qona'ah, Mu'tar te anu menta. Jadi Qona'ah te gambaran kira makulah tara menta ya jalma te tara wah pokoknya mah cici gini mah te iyo te ah rek dibare heg rek te heg gitu. Tah nu kitu ge pasihan. Seandainya misalnya ya jalma te memang keberadaannya teh memang ya kayak benghar gitu ya, mengeluh benghar. Nah, tapi itu kurban, ya tapi itu kurban, jo ya, ah terkeluar di daerahun, gitunya. Terkurban teh ya, terkeluar teh ulu biung tuh naon gitu, jeung nu lainna. Terjadi panitia ada isin di sana gitu ta. Pelah benghar, pelah terkurban. Tidak tahu lah kurban mah itu wajib atau si benghar oke. Okay. Itu kan ciri nak bersyukur ke Allah ku ayana kemampuan etete ya ku berkorban gitu. Ciri nak syukur nate. Tak etete kona'ah gitu, koni'ahnya. Koni'ah al-jama anu cicing weh. Itu barang pentak gitu. Sebarang penta ya bisa kemungkinan memang ieu jalma teh ah teu hayang dibere gitu atanapi era gitu nyuhunkeun teh atanapi naon bae rek moal alasanana nu kitu ge dipasihan ya atau termasuk luka dua nutara penta teh nyata non muslim kan non muslim mah hubungannya jeung kegiatan Islam. Gitu ya buat Isa makan biluan ngurus biluan jadi panitia biluan hadir kan biar apa binan muslimah ya ya kaidi manehna lain muslim ngarasa lain muslim eta mah lain kegiatan orang eta mah kegiatan umat Islam gitu sehingga teu pantes lamun kudu hadir gitu. Tah lu gitu ge tiasa dipasihan non muslim ge rahimakumullah. Eta termasuk qania, qania teh anu ngajaga diri jang nyukupkeun diri gitu. Nah termasuk ya tadi teh anu beunghar ge atuh kurban bere rahimakumullah. Kan bae teu aya batasan fakir miskin. Ya teh aya batasan fakir miskin pikeun ieu mah pikeun asnaf itu asnaf tina hewan kurban itu kalau mutar non ay mutar mah susuruduk lah maku non lah susuruduk teh usah lah susuruduk ya mah kapan dia meminta saat abdi pasihan abdi gitu cina hayong kalau gitu bila diatur mangga ku orang di panitiaan joy. Mohon bu, antasannya ke orang-orang yang second hera gitu.
Itu orang ke kudu beres heula atuh Bu. Ke ka dieu deui kumaha we rahmatullah nya diieukeun. Di amankeun gitu. Jadi rek anu susuruduk rek anu teu menta ge tetep eta teh asnaf. Ya asnaf teh maksudna anu berhak menerima. Sok aya di anu susuruduk aya wae. Aya wae. Gitu betak jasim kuling sok kerjasama di masyarakatnya di RT Simkuling mah tidak membentuk panitia rahmatullah di Simkuling mah tidak ada panitia panitiaan pokoknya kabehan jadi panitia pokoknya rek ibu-ibu rek bapak-bapak nu aya di lembur imah sadayana panitia sok hadir gitu aya nu tara hadir ge isin bere teu hadir oge rahmatullah komo nu hadir mah komo bari jeung aya tanagaanana. Kamu bari jeung meringankan oh eta mah teh mun dina ieu di yeukeun diutamakeun lah gitu diutamakeun teu yah non muslim mah enggak pasihan pasihan kumaha uwid damang alhamdulillah tuh nya tinggal alhamdulillah di katapang radio maya sae pisan goncrang pasti eta katapang atuh rahmatullah ya itu teh karunia ti Allah katapang teh supaya naon supaya sae nya radio maya na lah ta itu nya rahmatullah kan di Simkuling mah di lembur Simkuling mah sadayana panitia rek ibu-ibuna anu ieu jadi panitia sadayana diempekeun sadayana sok hadir gitu teh aya nu diulah-ulah sok we cenah anu teu sumping kumaha ah keun bae anu teu sumping mulai mah da ditu nya aya ieu aya kesepakatan pokona sok hadir bunta bantu nu wungkusan anu kan nyanak leuteun tuangan rahmatullah masing-masing ibu-ibu teh nyanak tuangan anu nasi sabaraha beji koma teh cengkol gitu jadi sanestina daging sanestina non biaya kurban si tuang leutna teh gitu jadi masyarakat nyanak masing-masing lu nyanak ulen nya anu nyanak cau lu nyanak kerupuk cai ah pokona mah momentum harita punya momentum bahagia bisa ninggal lu kebersamaan seperti gitu teh cina ai kana kumaha teh lomba kitu ngabring eta kan bae ka hiji kurban ge lumayan seueur kitu nya alhamdulillah ku kebersamaan mah sa RT alit tapi lo kurbanna aya 3 kan luar biasa rahmatullah eta cina kumaha geus sok aya anu nyumputkeun kan bae da geus dihempekeun sok wae gitu ngan atuh sing ulah ieu ulah naon ulah kokomoan nyumputkeunana nya itu bisi kapagi kan kapagi wah itu rahmatullah ya kapenak wae lah anu ieu teh anu naon anu sok sumpat-sumputkeun teh gitu sampaikeun ka bagian aya hiji aya bagian si anu 3 bungkus sep

nak gitunya. Tau, saya sana langkung seur emak kumatu. Oh, saya sana langkung seur. Nuh akhirnya dibagi ke masyarakat. Masyarakat itu mana? Nuh tadi kene, nuh tadi hadir. Yang ada dirinya, ya nak tu sekolah bang. Jadi emak kumatu luar biasa di tisim kuring mah. Ya, sadayana jadi panitia. Nuh hadir jadi panitia sadayana kengi. Gitu pas uih teh kenging deui kenging deui ti panitia teh sama manehanna ketika uih ka bumi teh jadi masyarakat biasa ya luar biasanya rupakulunya luar biasa tuh kebersamaan eta teh nya itu masyaallah tah dina masalah naon anu berhubungan ajeng tuangan mah emang rempeg rupakulunya rempeg lah. Ya, wah, ngariung mun usuk mun dina masalah ieu masalah berkat mah kita. Mulai ieu pas diajak ngaji, aduh. Siga nu tanagaan mah kula. Dipiwara ngaos mah diajak ngaji mah siga nu tanagaan. Kan ari pas Idul Kurban mah can acan usumna dipuncit oge geus haladir seueur mah kula. Itu sebab yakin maka menang gitu. Tah usum pengawasan mah susah rupakulah. Susah. Itulah aya sanalah sok aya wae nu ngawas mah. Itunya ngan ya ketika ayana ge ate sekian persen-persen acan tilu kurban kamari gitu. Tapi tong suudon lah ngawas tentukun di masjid abdi wae gitu. Di masjid nu lain ya mangga eta ge. Ngan momentum anu ringan waktos nanti di model di simkuri nya bada maghrib tiap bada maghrib aya pangaosan gitu. Kan itu momen anu katida ringan pisan waktu sebelum isya. Cek istilah nama ya sambil ngelaguan isya wae gitu tah. Jadi ada makhluk jadi nak tu tasrik teh tasrik jangan salah kukap tapi kukop jauh tasrik itu oke okay, kushin sambil kushinnya tasrik nah, itu nyata mudilah ima hari menjemur awas ulah ujung hari makan sehari sekalinya hela hari menjemur daging itu supaya bisa dimakan berikutnya. Itu masak di tujuannya dijemur teh rumah kulo meh bisa dituang setelah tasrik gitu. Lah kan hari tasrik mah nya can lami gitu, can lami, can lima melimpah luah bisa seueur pisan. Itu maka pasti kemungkinan mah seep tilu poe eta kitu nya. Mah seep tilu poe gitu. Maka ya diawetkeun. Itu bisa mungkin diawetkan, lah bisa mungkin deh. Kanggo tuang jalira, oke okay, kanggo dipastikan kanu tebih itu. Itu ya rahmatullah. Mudah-mudahan kebersamaan ieu teh, tapi pengorbanan ieu teh, yang anu kamari teh, pengorbanan harta kan, gitu. Urang oke kudu korban jiwa. Ieu korban jiwa teh maksudna. Ya orang kudu korban jiwa teh diwiti tanaga semangat ya tuluy menghilangkan hoream menghilangkan malas karena kehadean teh gitu tah menghilangkan teh mengorbankan kan itu ya teu nya rahmakumullah anu saterasna mah tasrik tadi tanya tasrik gitu hubungan ajeng panon poe terbitnya maksud nanti nyata menjemur gitu menjemur daging supaya jadi dendeng supaya bisa dimakan dan jangka lama gitu rahmatullah aina orang iya orang naon makna tina kurban makna kurban teh nyata menghilangkan tapi membunuh yang mulia kan mencit lah ai kurban teh kan dipencit nama kula ai dipencit teh ya dihilangkan lalu dihilangkan sifat-sifat binatang.

sifat binatang nu mana? Sifat binatang anu maranehana teu ngagunakeun fungsi. Binatang kan teu ngagunakeun fungsi, ya fungsi ieuna cepilna teu digunakeun. Tuluy otakna teu digunakeun. Tuluy socana matana teu digunakeun. Tah dihilangkeun sifat-sifat kitu teh dipencit gitu. Ya, menaun mandina ayatna kieu. Surat Al-A'raf ayat 178. Walaqad dzarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Tuh. Ya, sampai ku Allah dijelaskan gitu, nuk itu teh seperti hewan, binatang. Nuk kumaha tadi? Kahiji jama anu dibere otaknya, kulub teh lain ukurkan hati termasuk otak, akal, bere pikiran itu dibere otak. Tapi otak nanti dipungsikan bikin ngabedakeun hak jeung batil. Sehingga batil teh asa hak, sedeng hak asa batil itu jadi patukar rumakumah. Contohna kumaha? Contohna kieu. Nuna bina tauhid teh, eta teh hak rumakumah. Tauhid teh hak gitu nya. Mung da. Mung make tauhid gitu. Tapi na hayang anu batil seperti syirik. Nyata syirik teh musyrik teh. Itu manehana nyebutkeun lamun kitu ah jaman kiwari mah teu usum gitu karena tauhid teh jadi tauhid teh lain ukur abi ge yakin ka Allah mah Allah teh hiji lain kitu ukur ayeuna hadis qudsi ka Allah wa man lam yu'min bi qada'i walam yasbir ala balai walam yaskur ala ni'amai wal yahruz min tahti samai wal yatlub rawan siwai. Sisa jalma anu teu narima kana katangtuan Allah. Katangtuan Allah teh nu kumaha? Ya hukum-hukum Allah we. Kaditu nembreun undang-undang Allah keur kahirupan manusia. Teu ditarima embung, sareng jalma teh teu tauhid kitu teh. Dibutkan saya, ah, zaman kiwari make Islam atau maya kemajuan. Nah, itu musik jelema gitu sama Allah. Otak nanti tidak digunakan. Lahum kulubun layap kahu nabiha. Otak nanti tidak digunakan. Nuk itu teh musik. Anu dibutkan orang hirup make Islam, ah, ma, ia bakal kacau. Itu musik jelema itu teh. Ya, rahmatullah. Tadi kan. Wa man lam yu'min bi qada'i tu sisa jaman teu narima ya teu iman teu narima teu percaya karena salametna ku Islam gitu manehna nganggap yen lamun make Islam hirup teh kacau gitu hirup teh mun aya kamajuan jeung sajabana aya jaman teh musyrik kan sarua jeung teu iman jadi wa man lam yu'min teu iman gitu teu iman teh termasuk musyrik. Sama manehana boga keyakinan anu lain. Jaman kiwari mah mun make Islam mah aya kamajuan gitu bahasana teh. Terus make naon atuh? Ya make budaya urang we tuh. Jadi manehana boga keyakinan anu lain disebut nah, itu musyrik gitu teh. Ya rahmatullah. Sudut kedua, walam yasbir alal balai. Manehna teu sabar. Diuji ku Allah. Ai ujian ti Allah teh lain titah cicing urang ai sabar teh lemah ku. Contoh misalna Allah nguji ka urang aqimis shalah wa atuz zakah. Ujian teh lemah ku. Kaidi dasarna ketentuan ti Allah. Kadua nguji ka urang sanggeusna urang ngaku yen Allah teh sembahan, Allah teh Tuhan gitu. Diuji ku Allah, ya ku naon, ya ku kewajiban
gitunya, kewajiban. Nah, maka bala dirinya teh, bala teh lain, balai tuluy kacilakaan, tuluy ka kamadorotan atapi bencana lain kitu remakullah. Ujian teh termasuk orang ketika diparentah sholat, diparentah zakat, diparentah puasa, ujian teh. Ya, tuluy manehanana bisana walam yasbir teh sabar, teu berjuang maksudna teh. Teu berjuang, teu berkorban pikeun ngalaksanakeunana. Artinya ieu jalma teh teu ngalaksanakeun mun kitu mah. Itu maka ya karek dua nya rebakul kai wa man lam yu'min bi qada'i wa lam yashkur ala ya wa lam yasbir ala bala'i gitu. Ketika diuji ku Allah teh teu bangkit, teu berjuang, teu berkorban pikeun naon pikeun melaksanakeunana eta ujian. Itu lu katilu wa man lam yaskur ala ni'amai. Tenganuhunkan ke Allah nih. Ya, Allah masih nikmat nyata Islam. Allah masih nikmat ke orang nyata Islam, nikmat Islam teh rahmatullah. Manehna tenganuhunkeun cirina jaman tenganuhunkeun. Ya mana teu ngalaksanakeun syariat Islam we. Itu kan biasa si gue dikosok nerangkan. Ya, nunamina karyawan teh kudu bersyukur jadi karyawan teh. Kadunungan. Ya, nganuhunkeun kadunungan, ya bersyukur ka Allah ku melalui pengabdian ibadah. Tah cirina urang nganuhunkeun kadunungan kumaha? Ya kudu digawe atuh rahmatullah. Ya, digawe. Karena segala rupa parentahanana. Ya itu lamun orang nganuhunkeun ka bos ketika orang dijadikeun tak karyawan. Tak orang oke. Okay. Lamun orang misalnya hayang jadi hamba Allah, ya wayahna. Ya hamba Allah mah kudu daek digawe, dititahan ku Allah, hati-hati hamba Allah teh dititahan ku Allah. Lamun orang hayang jadi hamba Allah nepikeun ka maot, kudu daek ngalaksanakeun perintah Allah, tandana daek eta teh disebut syukur. Ya. Syukur. Ai syukur teh nyaeta ngagunakeun nikmat sesuai ajeng fungsina. Itu nikmat hirup hok gunakeun ya. Nikmat naon deui? Nikmat sehat gunakeun. Nikmat kuat gunakeun. Nikmat mampu gunakeun. Nikmat boga gunakeun. Tah eta teh mangrupakeun naon? Tanda syukur. Nya karena nikmat gitu. Jadi disebutkan syukur teh nyata lempat ke nikmat sesuai jeung fungsina gitu. Ya rahmatullah. Aduh hubungannya sareng naon tadi teh? Tah hadis eta teh dituluykeun nya. Kaeji tadi wa man lam yu'min bi qada'i si saja mun teu narima kana katangtuan Allah hukum eta. Walam yasbir alal bala'i itu tuluy ujian ti Allah teu diperjuangkeun. Ujian naon eta teh? Ujian syariat. Nu katilu, walam yaskur alal bala'i ni'amai teu ngaduhunkeun ka Allah ku bigawe perintah Allah gitu. Narima teu bersyukur ka Allah ku bigawean syukur anu diperintahkeun ku Allah. Tah akhirna kumaha palyahruj mintah ti samai bahasana palyahruj fil amar cik kaluar anjeun gitu cik kaluar anjeun ti mana kaluar teh ya Allah mintah ti samai ti kolong langit maksudna teh ulah aya di bumi anjeun ulah aya di bumi Allah itu ulah aya di bumi Allah ulah aya di bumi Allah teh jadi alam dunya gitu cik ka mana. Tempat atuh rahmatullah. Teh tempat lamun kaluar di bumi Allah ka mana? Acana mun maot teh angger maot oge di bumi Allah keneh. Atuh ka mana? Heeh. Ulah nanyakeun ka mana ka eta teh sindiran Allah atalapi pernyataan ti Allah yen Allah teh murka ka jelema kitu teh gitu. Ya
Akhirnya orang rek keluar di bumi. Allah rek ke mana gitu. Saya lihat lagi kaungan Allah itu. Dan lamun seandainya orang tenarima tadinya. Tenarima karena kacang Tuhan Allah merupakan hukumnya. Gitu. Itu berjuangnya. Bikin ngelaksanakan perintah Allah ku ujianana. Ketika diujianana. Dengan nuhunkan ku ngelaksanakan syukur anu dicangtukan ku Allah ku syukurna gitu. Maka Allah teh kacida murka nak kajelma gitu teh. Sampai-sampai terusir atau tapi dinyatakan diusir di alam dunia. Ngan Allah deh atau dah akhirat gak anggar atau teh disebut mudilaima memang alam alam kagungan Allah akhirat oke. Okay. Dah atas nanti yang mesti bisa ke mana orang lamun tenurut mah gitu lamun orang tenurut mah tu bisa ke mana ya mak kunurut insyaallah ya kunurut karena perintah Allah teh orang boga tilu poin tadi tilu poin anu mana nuka hiji termasuk orang teh anu iman gitu ya nuka dua termasuk anu sabar nuka tilu termasuk anu syukur. Itu kanan iman Allah teh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rahmatullah. Tilu kategori tadi teh menghadirkan ridho Allah. Kan orang teh hirup dalam dunia teh hoyong ridho Allah kan gitu bahasa basi orang teh. Sok sanaos memang aya nu teu apaleun naon si ari ridho teh gitu. Can aya nu uningan kan kadang-kadang orang teh ridho teh nya ridho nya ikhlas ridho ikhlas kumaha? Ya, ya ridho teh kan ikhlas teh ya. Ya ridho bahasa Arab, ikhlas bahasa Arab. Pilaku bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Arab deui. Atuh naon cai ridho teh? Kan ridho teh seperti urang boga budak bageur. Kan urang ridho ka urang kali. Komo misalna budak teh ranking di sakolana. Ridho teh? Ridho atuh. Naon atuh ridho teh? Seneng. Gitu. Seneng. Urang gaduh urang kali. Di lingkungan anak bager, di sekolah anak bager, jual jeng ranking, wah seneng pisan. Hatesna ridho tah. Urang teh milarian ridho Allah teh, milarian supaya urang dipika seneng ku Allah, jadi benci gitu. Ya jadi benci ku Allah teh. Jadi laknat kan ayat gedingan innalladzina kafaru innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullah jama-jama anu kafir tuluy mautna dina kayaan kafir maka eta jama teh meunang laknat Allah kalau hukum kana sanes wa malaikati malaikat ge ngalaknat jelema kitu. Acina Allah jeung malaikat nu sanes wanasi termasuk manusia ge ngalaknat. Alah. Manusia jeung manusia silih laknat kitu. Nya manusia lamun manusiana jadi muslim gitu nya. Jadi mukmin. Kitu cenah mah mun ngalaknat anu kafir atuh nya ngalaknat teh maksudna teh kana yeuna kana keyakinanana gitu dah dah aja lemana mah kau lebih kaya ngan kena keyakinanana memang dilaknat laknatnya putus rahimakullah laknatnya putus tina pahala oh semoga pahala jelemah nu kitu tina barokah hirup teh aya deh asina geuning loba jelemah nu non muslim tapi baleunghar nya tina naon pek beubeunghar mah ngan eueuh di sisi Allah mah kan dina ayatna ge geuningan wa naon wa may yabtagi ghairal islami dinan palayuk bala minhu wa fil akhirati minal khasirin sisa jalma nu neangan pahala neangan kahadean ya ghairal islami di luar Islam gitu. Dengan pahala di luar Islam, hadirnya teh salah umat Islam, mal ayah atau nama Allah, pahala anu ti Allah maksudnya teh pahala ti Allah pahala ti manusia mah loba, seueur pahala ti manusia mah, itu aja mah bager jadi ya bageran ni kan gitu, reflek na orang mah, respect na orang, lamun aja mah bager jadi bageran ni ku orang,
itu ninggal karena itu kan bisa no, tiap 5 tahun sok barang merek kan ka urang nya rumahullah sok anu merek ka urang teh kan urang bageur ka manehanna dicoblos atuh garana teh tuh seperti kitu nya rumahullah ta itu teh gambaran yen naon yen anu nabina urang hirup tadi teh ulah seperti binatang ulah ikakal anam ulah siga binatang cek Allah teh anu mana gunatang teh karakter teh tadi tiru ya luka hiji layap kohuna biha luka dua layasmauna biha luka tilu layubesiruna biha mung paham otakna pikirana mung pikeun paham kana ayat Allah cerita mung dipakai ngadegi ayat Allah matana mung ditinggalkan karena ayat Allah tah nu kitu teh ulaika kal an'am tah seperti binatang teh maksudnya teh di momentum hari raya Idul Adha menyembelih binatang teh di antarana hikmahna urang geus menyembelih anu aya dina diri urang sifat-sifat binatang itu ya rahmatullah. Mudah-mudahan ya dinten tasrik anu terakhir dinten ieu teh nya urang ya masih kene aya dina jalur semangat berkorban. Ya dilanjutkeun. Lanjutkeun kurban teh ku korban geus. Lanjutkeun. Kurban cukup 1 tahun 1 kali. Korban dilanjutkan. Gitu. Mun kamari urang mencit non, mencit domba, mencit sape, jaya sapi, selanjutnya mencit hoream, mencit malas, mencit era, mencit segala rupa anu kira-kira ngahalangan nya karena kehadiran dipencit ke urang, tunuh dipencit. Gitu. Meh naon, meh sebagian malam teh ya berarti ke urang itu. Alhamdulillah rahmatullah. Waktosna parantos dugi urang doakeun teu dalam mangga. Allahumma Rabbana adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uka syifaan la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thunder Ah. Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bahagia. Tetap Maya Sibap. Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan berhaji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Bayar.

0: JFF.
1: Katanya, sebetulnya si Mas, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus.

0: kasih loh Mas yo, informasinya. Permisi Mas.
1: Iya iya iya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting
3: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.